Hei hi Akash wani aizol FM zo aiza point pasari achanga puan so ani RJ lo mekani a intan tun chuma hian kalau chudon ani ti chuan in zawain tuk chu anwam vek ole tun chuma hian zai fakin pathian faknal hun ka man pui don chewa kan la te hi amoi don em em maya hlal nun pui te lal fak zwala tele maria kelal ding liani te zai kan ngai thlo don ani a ti chuan kan hun te dar ko le minute som ni thleng ani dona ngai thlatu du om tak tak te kan hun te min tel pui a top thleng milo ngai thatu rin kan som ngal bok cheuni tun chum zai fakin pathian faknala huna kan lama sapera tan chuan lal fak zualan engma reng ka lawlo wang te hla asakhian bulen an chante ang

Hei, Akash, Fani, Aizol, FM zo oisa point, pasari changa puan so ani. RJ Lomi, intan kalau lele ta eh, tun cuma hian zai rimoy, miso leng zem hun kan mang hauli anga. Efraim leram dinale HP, zo par moy te zai kan ngai tlau dona ni ah, kan hun te hidar thum tlinga ni dona, ngai tlatu du om tak tak te. Abula chang atop thenga mi lotel puile torin kan som chewani tunchum azairi moi mi zo leng zem hun kan lama sapera tan chuan efrem laram dinan onun hlui ti hla do kam lova phwa ngei mai hian bolin han chantiang

lamoi tak tak kan ngai thalinga dar kwale chan ve changa dar somin kara zai re moi bun kan manganga ich zo sang le ani zo than puya sai lo le lam lu ni te zai kan ngai tha ang dar soma changa dar som le chan ve kan hun to ber hi sapla pa sapla kan ngai tha anga chuan dar som le chan ve changin delhi changa program lak chhon kan ngai tha chan zom le donane

Hei ya Kashfani, aizol FM zo oiza point pasari ajanga puan so ane. Intan RJ busy de kalau net le ta a tunchum segment a chuan ngir tling hun kan mang dona zai moi tak tak kan ngai thanga lel ma shwaya jenet lel du omit sak chuak le lel fam kemate zai kan ngai thau dona ni kan langai thlam sak pera tan chuan ngilni yom lauti hla lel ma shwaya zai kan ngai thanga FM zo oiza point pasari mingai thato zong zong te intan kala ne.